0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Sulit fakta fikir set injen jemik pada ya cumpitja sumik akimut nelok kut demik bisa ngarat ciba. Sulit fakta fikir demik isut nanok media bi injen jemik nelok fikir bayi. Atabirat senut ikhlas nawat sid sorlu dan kau cumpit kisalu atlet bi misuli sunut taman. Atabirat senarit. Aki cita tamat sad seksun noni alfam simit asal ciput. Bayi sakam mau sukuit cuat kainit nelwi mut atabirat isut imarunit nanok media kilimi bayi sakam naruit.
2: Nanoq FM.

0: sana papu ciu atau ad meriga nas meriga san nasu. Iya iya.
1: Tapi mah tok musik itu tak opok.
0: Auna
1: ciu dan ayungnya kah sunaf renah satu imato. Citak tahu yang semasa nampin.
0: Oh,
1: musik video itu ada.